Pimparacatu. Pons pimparacatu. Pons pimparacatu, pimparacatu, pimparacatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sakatu parkatum bidikitum sakatum takatu paskatum yukutum sikitum sakatu paspatu gudugudu gulagu lagu lagu lagu. Paskatum rakatum sikitum paskatum tum chikitum rakatum paskatum rakatum.